Ewurade osimtwa bo bia tabutumi nhia. Asem nyina na mede ayɛ nyum tue midi wayɛ kanfo de bebe. Ewurade jiwa yɛ ɛna anɔpɛ ɛna awie ɛna anyimire de wo ntontɔn ɛsan sɛ wo sɛ na wofata Jesus.